0: Dan masa ni telah berlalu hampir 20 tahun dia terasa sebenarnya. Dan secara saya pun dulu bujang, sekarang berkahwin dan ada alhamdulillah anak. Masa ni pun ada 7 orang anak lah. Dan alhamdulillah pasangan pun sama-sama jua aktif lah dalam kebelian anak ni juga.
1: Maksudnya bermula dari kita ni remaja.
0: Remaja
1: baru tak ada tu.
0: Masa zaman bujang atilah, zaman bujang. Dan cabarannya masa ni adalah macam mana dia membahagi masa lah tu. Macam dengan kariernya lagi, dengan tanggungjawabnya sebagai seorang pensyarah, tanggungjawab sebagai ustazah je tu. Saya penceramah juga dan dalam masa yang sama mentor belia. Jadi dan sama pengurusan anak lah tu je, pengurusan keluarga dan semua ni memanglah ia try and error. But alhamdulillah pasal passion saya tu memang minat dengan belia. Saya rasa untuk give back lah kepada negara tu kan. Jadi alhamdulillah masih lah ada sampai sekarang.
1: Jadi rasanya bila kita melihat kembali aktiviti itu memerlukan masa ataupun time management yang betul.
0: Betul.
1: Jadi mungkin doktor boleh ceritakan sedikit ya, ni orang pagi macam ni, lepas satu patang dengan kerjayanya lagi. Lepas tu dengan involvement dia tadi tahu Jumat, Ahad macam mana tu?
0: Okay. Baiklah, jadi pertama-tama sekali saya tentunya kita ni sebagai penjawat awam, prioriti kita ni mestilah kerajaan tu, di mana kita ni ditugaskan. Kalau saya sebagai alhamdulillah masa ni sebagai timbalan pengarah, dalam masa yang sama juga pendolong profesor sebenarnya masa ni juga. Jadi ada expectation research ke, membuat ada teamwork untuk melakukan kajian. Jadi semua ni memang satu perkara yang berat lah sebenarnya. Dan sebenarnya kalau dipilih untuknya orang adakah mau berhenti, kalau maybe
1: berhenti apa
0: berhenti dia lagi mau terlibat dalam sukarelawanan inilah.
1: Asalnya kalau kalau kita ni lihat bila sudah mungkin berkahwin, stop dia.
0: Kebanyakannya macam tu. Kadang orang dah sanggup lah kan, macam mengambil masa lagi ujung minggu, malam, kadang meeting dan sebagainya. Jadi ini memerlukan anulah juga pengurusan masa yang itulah saya cakapkan
1: perfect lah
0: ha. Masih mencuba, masih berusaha and still struggling juga actually sebenarnya. Jadi memanglah kalau sudah di rumah, kalau dengan waktu anak-anak tu, gadget tu memang saya simpan tu. Dan ada orang kan message waktu kalau di rumah tu, pasal memang saya tahu anak masa dan anak-anak tu very limited. Jadi bila bersama dengan orang tu, make it the best quality of time lah. Sebab memang orang tahu uminya ni kadang sibuk berceramah, kadang sibuk dengan hal-hal kebelian. Jadi orang ni dari damit sudah sudah faham lah. Biasanya kalau keluar rumah
1: nampaklah tu ada orang.
0: Nampaklah sudah tu kebiasaan uminya ni bahapa. Jadi alhamdulillah dalam masa yang sama juga saya dah mojo membuatkan orang ni terasa macam jauh, left out ataupun ketinggalan. Jadi sebab patutlah waktu-waktu quality time dengan orang tu as much as I can, walaupun alih pulang tu kadang balik ceramah apa, balik daripada meeting belia, kadang bawa orang jalan sekejap. So I see pengurusan masa tu is the quality time that matters lah. Dan dalam masa yang sama saya masih ada mempunyai mertua, keluarga mertua, keluarga ketan yang besar lagi. Jadi mana-mana yang kita ni menyempati, kita ni sempati. Dan ringkaskan urusan lah, biasanya ringkaskan urusan. Dan dalam masa yang sama, kalau dalam keluarga, as much as I can, walaupun sibuk, saya cuba masak lah untuk anak-anak ni. Jadi anak tu masih 7 ada orang, semua di bawah 12 tahun. Jadi jangan sampai orang terasa, semua kan makan membali saja, umi ni sibuk banar. Jadi masak mesti di awal pagi. Dan saya pastikan dalam rumah tu ada rutin-rutin seharian lah. Macam waktu in between maghrib ke isya, pastikan orang ni dengan kebiasaan baca Al-Quran, makan bersama. Jadi rutin-rutin ini bila ia menjadi satu kebiasaan, connection kita ni dengan anak itu indahlah kita ni terasa sangat jauh. Walaupun dalam masa yang sama kesibukan di luar dengan masyarakat itu pun demanding juga. Jadi it's okay, we tani
1: tolerate lah.
0: Kalau hari ini dah menjadi, it's okay, esok masih ada untuk memperbaiki lah. Sebab passion saya dengan belia tu, saya melihat belia ni merupakan aset negara. Belia ni merupakan yang akan menjayakan lah wawasan 2035 ni. Kalau ketani indah mengambil peranan untuk membentuk belia di luar sana, maka ketani indah mau ketinggalan lah dalam membentuk belianya. Sebab ketani ada, alhamdulillah Allah bagikan ketani potensi, Allah bagikan ketani kekuatan, Allah bagikan ketani pengalaman. Jadi kan ditransfer ni arah generasi di bawah ni supaya sustainability dalam bidang kesukarelawanan ni akan tetap bertahan. Sebab kalau ketani indah ada usaha untuk

0: sustain bidang kesukarelawanan untuk berkhidmat kepada negara secara sukarela ni, maka ia boleh terhenti bila-bila masalah. Sebab tu saya dengan my team very passionate on this untuk terus membina generasi pelapis. Dan alhamdulillah, kalau tadi Kamalia mengongsikan 2013 saya terlibat sebagai founder of Syababul Iman, dan alhamdulillah tahun 2022 saya merupakan pembimbing Belia Masjid Senegara. Jadi ini memang anulah jua macam one of my memang dijangka cemata lah saya mau Belia Masjid itu berkembang. Jadi alhamdulillah tertubuhnya kumpulan Belia Masjid Senegara di bawah Jabatan Hal Ahwal Masjid, dan saya selaku pembimbing bersama. Dan alhamdulillah menjadi pembimbing bersama tu skop ketanikan membimbing Belia Masjid itu lebih luas, lebih tersusun dengan adanya of course tim lah, tim yang orang tim yang dapat diharap je lah. Dan tim ini juga sebenarnya kami ini mostly volunteers je lah yang sebenarnya sudah bekerja, berkeluarga. Sebab itu perlunya ada generasi penerusan ini je lah untuk meneruskan amal kebajikan ini lah, insyaAllah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terus kita ni masuk dalam cerita kebeliaan dulu, sempat cerita-cerita pasal apa diri Ustazah. Tapi ni mengapa itu mungkin ni orang titik pertama, pengalaman pertama dalam sukarelawan dari minat. Saya rasa mesti ada minat jua kalilah.
0: Betul-betul.
1: Saya pun pernah dalam bidang kebeliaanan ni. Tanpa ada minat, mungkin payahlah. Introvert atau extrovert tu mungkin yang kedua lah.
0: Kedua. Ya, so kalau sudah ada gerak hati, ada rasa kesedaran, bahtia. Apapun kita ni punya karakter, introvert kah, extrovert kah, as long as you feel that you wanted to contribute something, bismillah.
1: Apapun bidangnya banyak kan tu, sukarelawan tu. Jadi bidang sukarelawan sukan kah, apakah agamaan dan sebagainya, so terpulanglah pada kita ni memilih yang kita ni suka, yang kita ni pandai, supaya kita ni boleh membuat barang itu untuk lebih lama.
0: Betul, untuk lebih sustain lah.
1: Untuk lebih lama. Lebih jadi sustain. Mungkin doktor ada role model tersendiri kah apa? Tapi jangan dulu dijawab.
0: Okay.
1: Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Inspirasi Wanita.
1: Baik, terima kasih pada audio yang terus mendengarkan Anisa kali ini. Memang kita rasa berkobar-kobar kerana ia menyentuh mengenai dengan belia, dan saya sendiri dengan doktor sendiri pun masih lagi belia. Kita okay, kategorikan betul. Belia kerana di apa range umur 40 lah.
2: Betul.
1: So dari minat ke tanggungjawab, itu adalah ni orang pengalaman-pengalamannya untuk mengajar kita ni lebih berdikari dan bertanggungjawab.
2: Betul.
1: Jadi mungkin sepanjang perjalanan itu ada terdapat role model kah ataupun macam mana tu, ataupun melihat orang yang lebih lama kah, dan mungkin ada cabaran yang perlu dihadapi sepanjang terlibat dalam bidang kebeliaan tu?
2: Okay, kalau sejujurnya lah, kalau bercakap pasal role model ni, ini pula ada specific role model, tapi of course lah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya perasaan sedar untuk menyumbang itu terjadi semasa saya mula menyambung belajar lah, nyambung master ke PhD. Kan belajar kan tu pasal dakwah, pasal
1: ada manfaat
2: dakwah, ada kaitan-kaitannya, ada ganjarannya dan sebagainya. Jadi mula berfikir macam mana kan dizahirkan ni apa yang aku belajar ni ke alam realiti. Jadi bertitik tolak daripada sana, dan setentunya
1: itu betul yang macam mempush factor.
2: Macam kita ni dia mahu apa yang kita ni belajar tu untuk exam, apa yang kita ni belajar tu untuk grades. Itu berlalu sudah zaman-zaman
1: dulu.
2: Tapi ni sudah kita ni expose ke luar negara, alhamdulillah dikurniakan scholarship masa tu. Jadi macam mana macam rasa sangat-sangat bersyukur kan tu dapat scholarship itu. Macam mana kan give back to the country tu. Jadi saya pun memilih boleh berfikir, of course perjalanan hingga perasaan give back to the country itu ia proses yang panjang melalui pelbagai jenis exposure. Sebab itu saya daripada Damit tadi sudah sampai tahu umur masa sambung belajar itu, memang suka terlibat macam-macam lah, suka berjumpa dengan orang ramai, berjumpa dengan pelbagai jenis background manusia. Dari sana tah bertukar-tukar pengalaman, belajar daripada orang lain, dan dari sanalah mulai sedar yang oh hakikatnya apa yang saya dapat ini perlu dikongsikan kepada orang lain. Dan dalam masa yang sama, belia-belia di Brunei ini perlu dibantu, perlu di-empower ke level yang seterusnya lagi. Dan dalam masa yang sama juga, saya memikirkan oleh kerana Brunei sebagai sebuah negara zikir, sebuah negara MIB, saya selaku seorang yang mengambil bidang dakwah, saya merasa bertanggungjawab macam itulah. Macam tiba-tiba ada rasa sense of belonging untuk sama-sama membantu kerajaan dalam merealisasikan untuk menyelamatkan belia-belia kita ni. Dalam masa yang sama juga mendengarkan tu isu-isu sosial dan sebagainya tu, membuatkan saya terasa macam aku di mana, apa peranan ku, macam itulah
1: bahapa
2: dan sebagainya lah. Jadi alhamdulillah, walaupun orang, walaupun kadang-kadang sebab-sebab itu kadang sekejap bersemangat ya, sekejap pindah ya.
1: Jadi andangnya betul
2: andangnya biasalah. Tadi manusia yang biasa perlu diingatkan. Tapi oleh kerana ada support system yang kuat, ada tim yang bersedia untuk dibimbing, dan alhamdulillah kita ni melihat kita ni punya program-program, aktiviti-aktiviti yang kita ni buat tu ada hasilnya. Hasilnya tu bukan in terms of macam ia bukan bernilai monetary tu, bukannya hasil duit bukan macam tu. Tapi hasil apabila kita melihat ada generasi pelapis yang passionate jua, dan akhirnya membimbing orang lain juga, kita ni akan bersemangat lah tu kan. And perkara cumanya ni tadi mikirkan bukan hanya short term, sudah tadi hidup sajalah, tapi memikirkan long termnya di akhirat nanti mudah-mudahan jadi amal jariah.

0: dan yang membuatkan saya passionate juga memikirkan anak-anak saya juga. Jadi anak-anak ketanian ini akan mudah-mudahan diorang ini dibimbing oleh orang yang baik, contohkan. Sebab mudah-mudahan jadi asbab kita ini menolong orang lain itu, suatu hari nanti keluarga kita ini pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kadang-kadang anak-anak ini macam kita ini jual lah. Ya kadang pendidikan itu bukan hanya directly daripada orang tua kan. Perlu juga keluar daripada rumah dan dimentor oleh belia-belia yang lain lagi lah.
1: Especially mungkin kanak-kanak zaman ini kan duduk dengan gadgetnya saja. Jadi maliti keluar.
0: Betul. Satu mesti dibagi distraction yang lebih menarik daripada gadget itu.
1: Kalau kirakan banyaknya masa ni ada brand kaitan dengan apa tu namanya?
0: Perkembangan otak.
1: Anak-anak sekarang kurang mendapat distract di luar.
0: Lurus. Kurang pendedahan itu lah.
1: Satu kalau distract yang baik lah.
0: Distract yang baik. Lurus. Jadi kita perlu kalau dibandingkan lah 15 tahun yang dulu hinggalah sekarang, memang kan memplan aktiviti belia tu memang lebih mesti kreatif. So Gen Z hari ini ia
1: teknologi tu ke depan lah.
0: Yes, teknologi tu mesti lagi upgrade. Macam mana tadi kan attract. Dia lagi sama pendekatan masa ni dengan dulu. Kalau dulu macam okay cuma ni jenis belianya mungkin okay ikut saja.
1: Macam
0: tapi today
1: lah tu.
0: Lurus. Tapi kalau belia today dorang lebih kritikal. Dorang lebih macam kenapa perlu ikut cuma tu kan. Jadi mesti tak lagi aktiviti-aktiviti.
1: Mesti ringkas sekali mungkin.
0: Mungkin cuma tu lah kali. Mesti direct to the point.
1: Yes, direct.
0: Direct saja apa yang kita ni mahu dorang ni jadi. Macam dapat berbunga-bunga lah. Sebab tu kalau kami membuat aktiviti itu perlu dipikirkan okay target grup kita ni yang kedatangan ni siapa.
1: Umurnya
0: apa backgroundnya. Apa kan kita ni target contohnya alhamdulillah kami biasa buat aktiviti perkhemahan belia. Aktiviti perkhemahan belia ni sudah saya lihat mungkin lebih 10 kali sudahlah. Jadi punya pengisian itu setiap satu dan satu yang lain berbeza-beza
1: ikut umur juga.
0: Ikut apa kita ni punya approach ni macam mana ni kami menyentuh hati, macam mana dorang ni supaya terasa sayangkan indong dorang, macam mana dorang rasa dorang ni part of negara kita ni. Itu semua tu perlukan perbincangan. That's why kadang keluar untuk meeting apa tu itu tu memikirkan macam mana ia jadi efektif benda tu.
1: Supaya sampai
0: bah. Sampai bermesejkan di sampai hatilah. Dan setentunya kalau saya yang sudah umur 40-an ini kadang idea tu indah lagi fresh lah.
1: Mesti juga minta dari
0: mestilah minta daripada generasi yang Gen Z-nya. Dorang lagi tahu yang Gen Z kepada Gen Z apa dorang mau, apa yang perlu diubah. Jadi itulah peranan saya selaku pembimbing dan selaku mentor untuk make sure it's aligned dengan prinsip MIB kita ni. Cuma itulah. Dan dijelaskanlah kalau anda dapat kenapa dan sebagainya. Itulah peranan saya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan fahamlah diorang ani.
0: Betul.
1: Mungkin ada masukkan sedikit. Ada empatinya. Simpatinya macam mana.
0: Kadang diorang ani kalau kita ni indah mendengar pandangan diorang boleh anu je lah macam
1: okey ni nyak. Macam apa?
0: Indah. Macam diorang akan rasa kena rejakkah idea kami ni?
1: Indah
0: tu diorang berani lagi dalam masa tu. Tapi saya selaku pembimbing perlu mencari titik adalah pertemuan supaya orang jangan sampai berkelahi. Semua orang bersemangat kan bagi pandangan tetapi perlu dijelaskan. Mungkin pandangan itu awalnya ni belum dapat digunakan tapi di kemudian mungkin di kemudian hari dan sebagainya lah. Jadi setelah berinteraksi dengan banyak belia, berpuluh-puluh belia, belia-belia masjid dan dalam masa yang sama saya terlibat dalam Persatuan Afiah aja sebenarnya dalam Exco Belia. Jadi different kinds of people, different kinds of character ni ia mengajar kita ni bahawa semua orang tu indah sama, potensi kita ni berbeza, tetapi bagaimana kita ni boleh bergerak sebagai satu pasukan untuk mengachieve kita ni punya misi dan visi tu.
1: Okay. Dan apa yang pasti kita ni selaku pembimbing anilah bukan saja doktor tapi saya sendirilah gitu perlu memahami diorang punya hala tujulah juga.
0: Betul.
1: Pasal pemikiran tani memang dah sama.
0: Memang dah sama.
1: Jadi apa yang saya faham, jangan misjudge diorang.
0: Yes.
1: Or jangan kita judge dulu awal.
0: Betul.
1: Bila tani sudah judge awal, kita jadi negatif.
0: Negatif dan akhirnya diorang dah mau ikut lagi.
1: Dia mau. So FBT-nya malas sekali lagi.
0: Sudah tak ketahamu ya.
1: So ketani yang orang lama ni, so tani pikir aku lagi berkuasa.
0: Betul-betul macam kononnya tanya tu
1: aku lagi pandai lah.
0: Kita ni dah mula orang sampai fikir macam tu kan. Sebenarnya niat kita ni kan membimbing
1: Kan share.
0: Kan share.

0: transfer apa yang kita ni ada untuk dorang, and mungkin dorang lebih baik lagi pun. Cuma perlu di macam diajar lagi macam mana lah,
1: syatulah,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Dan mungkin itu mungkin salah satu sebabnya lah mengapa doktor menerima anugerah ni. Awak ingin tahu bagaimana? So nantikan selepas ini.

0: Inspirasi Wanita.
1: Baik, terima kasih Auda terus bersama mendengarkan Anissa. Masih lagi bersama Kamalia dan tetamu Dr. Hajah Umi Faizah yang merupakan penerima anugerah Belia Berkhidmat 2019 dan merupakan pengasas dan mentor kepada kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Syarif Ali Sengkurung sejak tahun 2013. Usulnya ada kena mengenalah tu ya, doktor, dengan apa yang doktor ambil masa PhD dulu, dakwah dan kepimpinan. Jadi ya, pengaktifan, penglibatan aktif doktor dalam bidang belia ini membolehkan doktor untuk menerima anugerah Belia Berkhidmat 2019. Masa tu terfikir ke tu, aku buat ini untuk anugerah macam itulah.
2: Macam sebenarnya terfikir, ya benar kan ni? Bila kena suruh mengisi borang, kena calonkan oleh pihak jabatan, macam sebabnya memang titik itu 2017 tu memang titik tolak 2013 satu memulakan kumpulan belia untuk rebranding ni. Ini terfikir pun kan pasal anugerah ni lah. Berfikir memang just kan to give back to the country. Tapi saya melihat itu rezekilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, masa tu, time tu anak dua orang pula kata. Now sudah tujuh tu, Alhamdulillah. Ia menjadikan kita ni macam motivated lagi lah. Motivated. And then apabila masa tu berjumpa dengan Kebah Duli kan. Kebah Duli cakap dua kali rasa yang masa tu katanya, teruskan berdakwah. Bila Kebah Duli,
1: bunyinya berdakwah tu.
2: Bila Kebah Duli cakap-cakap tu kan, macam walaupun saya dapat anugerah beli berkhidmat. Tapi mungkin dalam bidang keagamaan kita masa tu, dalam bidang beli masjid.
1: Lebih ke dakwahnya.
2: Betul-betul. Lebih kepada dakwahnya. Bila Kebah Duli menyampaikan cemata itu, lagi-lagi rasa inspired kan. Macam pemimpin negara kita ini. Macam iktiraf apa yang kita ini buat. Dan teruslah berjuang sampai hari inilah. Dan kata-kata tu masih terngiang-ngiang lah. Walaupun dalam masa yang sama, cabaran itu banyak juga. Macam banyaklah jam istilah, pernah menangis, pernah juga rasa down dan sebagainya.
1: Burn out.
2: Apa tajuk lagi. Dan bukan lagi burn out diri sendiri, orang lain pun burn out juga. How to keep the momentum between my team itu, it's not easy lah. So I have to be the role model lah tu kali ya. Macam role model to make sure that insyaAllah apa yang kita ni buat ni benda yang baik. Biasalah today people demand for hidup kita ni kena bayar. Macam satu kan. So mengalign dorang punya mindset of lillahi ta'ala tu berterusan. Because saya selalu yakinlah bila kita ni tu macam membantu memudahkan urusan orang lain, Allah akan tolong kita ni kan. Jadi along the way tu, ia menjadi satu benda yang saya nampak sendirilah. Memang usually ada-ada saja benda-benda yang tiba-tiba mudah dia. Tiba-tiba ada-ada saja yang Allah mudahkan tanpa kita ni sedari. Jadi berfikir, mungkin ini sebab kita ni tu selalu membantu mudahkan masyarakat, membantu belia, membimbing belia. Dan benda ni yang mesti dirasa sendiri dulu. Baru tah kita ni dapat macam feel lah.
1: Duduk di kasut orang atur
2: Duduk di kasut orang atur. Itu kadang-kadang bila datang pertolongan Allah di saat-saat akhirat tu, mengalirlah air mata. Macam mengingat kebesaran Allah tu. Allah tu maha menepati janji dan sebagainya lah. Jadi cabaran-cabaran tu biasalah. Bila kita ni kan sudah tah kita ni tu nalih bekerja, sudah tah kita ni tu ada banyak dalam kita ni punya plates dan sebagainya. Tapi satu benda saja saya fikir, mungkin hari ni hari terakhir aku hidup. Esok ini tak lagi habis dia cuma tu kan. Dan saya selalu passionate macam banyak lagi kan dibuat anilah. So jadi
1: dia
2: kalau
1: mau habis.
2: Ada saja idea tu alhamdulillah. Jadi kalau di UNISA masa ni cuma tu jelah berperanan membuat sebaik-baiknya. Dan di UNISA ngam tahajud saya kena bagi bidang kokerkelam. Jadi sukalah kan macam dengan aktiviti-aktiviti pelajar, macam mana kan equip dorang dengan kemahiran-kemahiran abad ke-21. Dan alhamdulillah dalam masa yang sama juga saya pernah menjadi penyelaras khidmat masyarakat juga. Jadi membimbing aktiviti-aktiviti itu ia merupakan satu perkara yang kalau dulu pernah ni kulalui cuma ni. Jadi
1: so
2: menjadi
1: ada sudah pengalaman.
2: Ada pengalaman lah. Alhamdulillah ia menyumbang baliklah ke tempat kena bekerja juga dengan izin Allah juga. Dan saya suka pelajar-pelajar belia-belia ni, go outside of a comfort zone. Jangan buat benda-benda yang biasa. Buat benda luar biasa. Do your research. Dan itu tah kerja saya tu. Macam saya kalau menerima kertas kerja daripada pelajar, kalau kan membuat kertas kerja khidmat masyarakat, saya nak mau macam cuma ni saja.
1: Biasa saja.
2: We wanted to do something yang sustain, sesuatu yang lebih
1: orang bermanfaat.
2: Bermanfaat lah cuma tu. Dan bertitik tolak juga daripada apa yang saya buat di UNISA tu. Masa tu alhamdulillah kami ada membuat international conference on people empowerment. di peringkat anulah menjemput royalty jo datanglah masa tu. Jadi itu agendanya sebenarnya ke meng-highlight on bidang khidmat masyarakat, bidang kebeliaan ni, bidang sukarelawan, sebab India pernah ada di Brunei yang membuat seminar macam mana itulah. Jadi UNISA masa tu mengambil peluang dan alhamdulillah setelah membuat conference satu, ramai lagi orang macam tertarik lah, macam rupanya khidmat masyarakat ni macam mana. Baru tahu sebenarnya khidmat masyarakat ni, kalau kita ni lihat, ia macam membuang tenaga, macam naleh. Tetapi at the same time, research menunjukkan when you volunteer, at the same time you will get more skills. Your soft skills satu akan berkembang.
1: Macam?
2: Macam-macam skill. Komunikasi, leadership, cara kita ni problem solving. Sebab kita ni sudah biasa membuat benda tu semasa kita ni di alam sukarelawan kita ni. So bila kita ni adapt dengan real work, real life, dibawa ke tempat kerja.

0: Syak. Oh, okay, benda ni pernah sudah dihadapi dulu. So kata ni, pengalaman-pengalaman tadi dalam sukarelawan itu rupanya berguna di tempat kerja. Syaratilah. Satu, jangan tani fikir macam bila kata ni bersusah payah di dalam sukarelawan ini, ia ada manfaatnya. Tapi hakikatnya manfaatnya banyak. Cuma at the same spot you wouldn't see now. Tetapi dalam masa 5 tahun, 10 tahun akan datang. Oh, pernah ni aku buat macam ni dulu. Pernah ni kami discuss. Jadi, itulah cuaca kali.
1: Lepas tu ada mungkin cabarannya.
0: Cabarannya, kalau kan cakap pasal.
1: Atau mungkin pengalaman pahitnya.
0: Kalau pengalaman pahit ini banyak sudah dilupakan lah.
1: Selalunya tadi macam itulah. Yang pahit itu lah.
0: Misalnya, my mindset pasal cabaran ini. Kadang dia dapat dipingkirkan berpanjangan lah. Because I believe that bila tani diuji,
1: need to solve it.
0: We need to solve it. Yes. Way forward. Yeah. And grow. Pasal it's masa ni terus berlalu bah. Kalau kita ni kan terlalu berdrama memikirkan benda-benda yang
1: negatif.
0: Sedangkan tanggungjawab kita ni kepada negara tu lagi besar,
1: lagi indah beranti.
0: So
1: we need to jalan
0: jalan terus. And at the same time, cubalah indah meripit benda yang sama.
1: Mungkin itulah ya punya. Pengalaman itu jangan repeat lagi lah.
0: Jangan repeat lagi lah. Tani berusaha lah sedaya upayakan. Sebenarnya memanglah kalau dalam dunia sukarelawan ini, kalau dia cakap pasal cabaran ini, memang mencabar lah. Kita ni kena reject. Kita ni mungkin indah kena hargai. Mungkin parents lagi tu bercakap-cakap di rumah dan sebagainya. Especially kepada the Gen Z yang berbasis bersekolah, masih dalam universiti apa inilah. Tetapi it's okay, we respect people punya opinion. And at the same time, kata ni dia juga dapat memuaskan hati semua pihak je lah. Asalkan nawaitu, kata ni nawaitu lillahi ta'ala. Asalkan kata ni percaya dan yakin bahawa Allah always have in our back. Satu pun cukuplah untuk memberikan kata ni semangat je lah. Dan dalam masa yang sama, melihat belia-belia tu macam aktif. Kita ni pun jadi bersemangat je lah. That's why at the same time, bila saya ni seorang penceramah juga, bila berjumpa dengan anak-anak sekolah menengah, anak-anak universiti itu, it feels that you are young back again because your perasaan itu masih sama. You just wanted to contribute and be active lah.
1: Semangat, semangat itu penting.
0: Semangat itu penting lah.
1: Semangat itu perlu jadi dipupuk lah.
0: Dipupuk.
1: Pasal pandai je kali.
0: Semangat boleh hilang. Tetapi kefahaman yang indah akan hilang. Okay. Jadi semangat ni boleh ni, orang boleh bersemangat bila-bila masa. Kadang-kadang ia turun, habislah turun. Tetapi bertitik tolak daripada kefahaman dan kesedaran itu, itu yang akan long lasting lah, insyaAllah.
1: So we know what we want. Kita ni tahu apa yang tani buat itu adalah yang boleh membawa kepada kebaikan, ada manfaatnya untuk orang lain. Dan Alhamdulillah, dengan adanya anugerah yang diberikan itu merupakan salah satu jua untuk doktor tadi ada pada tahun 2022 sebagai pembimbing
0: belia masjid
1: Senegara.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Makin besarlah tanggungjawab itu. Tapi yang mengapa itulah pengiktirafan yang dibagi itu sesuai dengan apa yang kita ni buat, dan di sebalik anugerah yang diberikan itu adalah satu motivasi juga kepada orang lain untuk membuat benda yang sama. Jadi mungkin untuk akhirnya ni, doktor boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan wanita. Wanita yang aktif memberikan sumbangan kepada masyarakat. Mungkin apakah pandangan ustazah sedikitlah mengenai wanita ini dalam bidang kepimpinan dan kesukarelawan.
0: Okey, baik. Jadi bila bercakap pasal wanita ini, saya yakin yang setiap seorang daripada wanita mempunyai kekuatan, potensi yang perlu dikongsikanlah dengan wanita di luar sana secara khusus dan kepada masyarakat secara umum. Kerana wanita ni, kalaulah sekiranya ia dihadkan kekuatannya tu hanya untuk keluarganya, maka sayanglah kan, sebenarnya ia boleh buat more than that. Jadi of course lah, setiap seorang itu orang punya keputusan hidup berbeza-beza. Tu, dalam konteks saya sekarang, bukan juga saya mengatakan yang katanya tu hanya perlu fokus kepada luar sahaja dan mengabaikan anak-anak kita ni. Indah juga cuma tu. Of course lah, prioriti kita ni tetap keluarga, tetap pasangan kita ni, tetap anak-anak kita ni. Tetapi hakikatnya masa kita ni tu ia akan, masa itu adalah kehidupan. Dan bila ketani melihat masa itu adalah kehidupan, ketani selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ketani mau sepanjang ketani hidup itu, ketani mau invest sebanyak-banyak amal-amal yang baik, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kemudian hari. Jadi para wanita hari ini cabaran itu banyak. Dunia TikTok, dunia globalisasi, dunia threats dan sebagainya ini, ia merupakan distraction yang boleh mencairkan dalaman seorang wanita. Sebab itu wanita ini apabila ia disebabkan dengan perkara-perkara kebaikan, maka perkara-perkara yang remeh-temeh pulang datang. Macam perkara kecil pun kena dipikirkan. Macam tu kan.
1: Bini-bini kan.
0: Macam dengan emosinya. Lurus. Dengan macam-macam lah perasaan-perasaan yang Allah jadikan arah katanya tu. Tapi ingatlah contoh, kalau kita lihat dalam perjalanan sirah, para salafus salih, para ummahatul mukminin, kita ni sebut Khadijah, Aisyah, Fatimah, Asma, semua ni memang berperanan untuk membangunkan wanita yang lain dan juga membangun peradaban ummah ketika itu juga. Jadi saya melihat artinya wanita ini bukan hanya kerajanya di rumah sahaja. Betul. Tetapi kalau tiba masa ataupun waktu-waktu tertentu memang prioritinya di rumah, maka akan berada di rumah lah. Tetapi do not limit yourself only to be di rumah. Okay. Selagi mana you ada capacity, you ada kemampuan, ketani try untuk keluar sedikit daripada rumah untuk menyumbang kepada masyarakat melalui penglibatan ketani dalam persatuan-persatuan belia. Alhamdulillah masa ni banyak sudah kumpulan-kumpulan muslimah dan sebagainya tu kan. Jadi dan ketani mau ketani menyumbang ni ketika ketani masih kuat, ketika ketani masih bertenaga, ketika idea-idea tu masih dapat dijana. Sebabnya nanti sudah ketani berumur, macam limited lah tu macam tu kan. Tapi now ketani selagi masih ada energi ketani tu, dan alhamdulillah kalau ada family yang sudah settle down, anak-anak berbesaran, itu lagi senang tentu sedikit kan. Jadi sebenarnya wanita, seorang ibu merupakan role model kepada anak-anaknya. Apa yang ketani buat, anak-anak tu akan mengikut. Apa yang ketani sibukkan selalu, anak-anak tu akan mencontohilah. Jadi kalau ketani biasa scrolling on the phone, anak-anak tu pun akan melihat, uminya ni
1: boleh jitu,
0: Jadi kalau ibunya ni selalu membuat perkara-perkara yang luar biasa sedikit, macam itulah ha. Mungkin anak-anak pun akan curious and started to ask, bahapakan. So we matters sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, and umumnya sebagai seorang wanita. Memang ketani ni memegang penentu rumah tangga tu. Jadi seorang ibu kena kuat, seorang ibu kena mau inda mau, memang ketani yang memilih jalan untuk kuat lah. Kadang kalau satu rumah tu berdamai-damai, ibunya tah yang akan tampil terus menjadi kuat lah macam tu kan. Walaupun dalam yang sama isu mental health lagi tu
1: So, atau belum tani bincangkan
0: tu nanti kita dibincangkan tu insyaAllah nanti. Jadi support system seorang wanita tu, kalau saya sendiri, saya melihat support system tu alhamdulillah datang daripada keluarga sendiri, datang daripada suami sendiri. Dan dalam masa yang sama, support system tu datang daripada wanita-wanita yang saya jumpa dalam persatuan kumpulan bilik masjid tadi. Jadi kami sama kan tu, carry woman juga, a mother juga. Jadi we all share things in common, so we solve together. So sama-sama beri nasihat dan inspirasi lah supaya untuk terus kekal istiqamah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Itulah perkataannya, yang perlu dibuat adalah istiqamah. Mindset ketani pun perlu selalu dibetulkan lah. Kadang-kadang ketani perlukan orang di sekeliling ketani juga untuk sentiasa bermotivasi, untuk sentiasa positif setiap hari. Dan mungkin kita boleh menjadikan kisah-kisah teladan suri-suri Rasulullah untuk ketani supaya lebih bersemangat lah.
0: Bersemangat, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, tidak terasa masa berlalu. Kalau ikut kan mungkin batah lagi lah, ada panjang lagi episodnya. Tapi tidak mengapa, mungkin di episod akan datang kita akan bersama lagi dengan doktor. Jadi apapun, sebagai seorang belia, ketani teruslah menyumbang secara sukarela, berkembang dalam pelbagai bidang. Dan kerana apa, melalui pengalaman itu ketani akan terus menjadi lebih dewasa. dan kita ni akan terus menyumbang kepada masyarakat umumnya. Dan Auda, hingga jumpa lagi di lain kesempatan. Dari saya, Kamalia, selamat Hari Belia untuk semuanya, khusus para belia yang berada di negara Brunei Darussalam. Dan terima kasih juga kepada tetamu kerana sudi untuk meluangkan masa dalam program Anissa, khusus bagi para wanita untuk terus lebih bersemangat dan juga untuk mendapat sedikit inspirasi daripada doktor tadi. Hingga jumpa lagi, doktor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hingga jumpa lagi di lain kesempatan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: An-Nisa, Inspirasi Wanita.

Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini, 10 pagi Berita Dunia jam 10 dari Studio Cubis 1 bersama dengan rakan penyampai yang lain pula hingga ke pukul 2 petang. Sehingga pertemuan kita akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana juga berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Rio yang terletak di lembah sungai. Kecemasan tersebut berlaku ketika pakar kaji cuaca melaporkan bulan Oktober paling banyak hujan di Santiago dalam tempoh 76 tahun dengan kadar curahan hujan yang tidak pernah direkodkan sejak tahun 1950. Pakar kaji cuaca mengaitkan turunan hujan luar biasa bulan ini dengan corak cuaca Super El Nino yang sedang berlaku. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari nanti.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kafara Allahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang muslim, sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan memikirkan perkara yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti ataupun kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku, sehingga duri yang menyucuknya melainkan Allah hapuskan dengannya sebabnya sebahagian dari dosa-dosanya. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jubli Intan, 60 tahun kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
1: Sistem pendidikan kelas pertama melahirkan generasi berilmu, beriman dan berdaya saing. Pendidikan sentiasa menjadi antara keutamaan dalam pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda berpandangan bahawa kemajuan sesebuah negara tidak hanya bergantung kepada pembangunan fizikal dan ekonomi semata-mata, bahkan bergantung kepada rakyat yang berilmu, berkemahiran tinggi dan mempunyai akhlak mulia serta mampu menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu, pelbagai dasar pendidikan telah diperkenalkan dan diperkukuhkan sehingga menjadikan pendidikan sebagai salah satu tonggak utama dalam wawasan Brunei 2035. Wawasan ini menetapkan bahawa menjelang tahun 2035, rakyat Brunei hendaklah menjadi antara masyarakat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya mengikut piawaian antarabangsa. Pendidikan sebagai amanah agama. Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar proses memperolehi ilmu, bahkan merupakan suatu ibadah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang tafsirnya, Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Ayat ini menjelaskan bahawa ilmu merupakan asas kemuliaan seseorang insan. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang kira-kira bermaksud menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibn Majah. Oleh itu, sistem pendidikan yang berkualiti bukan sahaja melahirkan individu yang cemerlang dari sudut akademik, bahkan membentuk insan yang beriman, berakhlak dan bertanggungjawab. Inilah yang menjadi teras pembangunan pendidikan negara Brunei Darussalam. Pendidikan kelas pertama sebagai teras wawasan Brunei 2035. Salah satu daripada tiga matlamat utama wawasan Brunei 2035 ialah memastikan rakyat Brunei menjadi masyarakat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Bagi merealisasikan hasrat ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya memperkukuhkan kurikulum pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, memperluaskan penggunaan teknologi digital, memperkasa pendidikan teknikal dan vokasional, menyediakan peluang pendidikan tinggi, serta memperluaskan kerjasama dengan institusi pendidikan antarabangsa. Kesemua usaha ini bertujuan memastikan setiap pelajar Brunei memperolehi pendidikan yang memenuhi piawaian antarabangsa tanpa mengabaikan identiti Melayu Islam Beraja. Pendidikan membentuk insan berjati diri. Dalam falsafah Melayu Islam Beraja, pendidikan bukan sekadar melahirkan tenaga kerja yang mahir. Lebih penting lagi, pendidikan bertujuan melahirkan insan yang beriman kepada Allah, taat kepada Raja, mencintai negara, menghormati budaya, serta mampu menghadapi cabaran global. Kita melihat bagaimana institusi pendidikan di negara ini sentiasa menitikberatkan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Pendidikan agama, pendidikan umum, kemahiran digital, inovasi serta pembentukan sahsiah berjalan seiring bagi membentuk generasi yang holistik. Inilah keunikan sistem pendidikan negara Brunei Darussalam. Pengajaran kepada rakyat. Sebagai rakyat Brunei, kita hendaklah mensyukuri nikmat pendidikan yang telah disediakan oleh kerajaan. Gunakan peluang ini untuk terus meningkatkan ilmu, kemahiran dan akhlak. Ibu bapa hendaklah menjadi rakan utama sekolah dalam mendidik anak-anak. Guru pula bukan sekadar menyampaikan ilmu, bahkan menjadi murabbi yang membentuk kepribadian pelajar. Pelajar pula hendaklah mempunyai semangat belajar sepanjang hayat. Kerana dunia hari ini sentiasa berubah dan menuntut ilmu baharu. Apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, negara akan terus memiliki modal insan yang mampu memimpin pembangunan negara pada masa hadapan. Untuk akhirnya, sistem pendidikan kelas pertama bukan sekadar melahirkan graduan yang cemerlang. Lebih daripada itu, ia membentuk insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Inilah antara legasi besar pemerintahan kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sepanjang 6 dekad memimpin negara Brunei Darussalam. Semoga segala usaha ini melahirkan generasi yang akan meneruskan kegemilangan negara menuju wawasan Brunei 2035.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ada yang bertanya, kenapa mesti yakin dengan takdir? Kenapa mesti yakin dengan takdir? Kerana kita ni hamba kepada Tuhan yang menciptakan kita ni. Dan kita beriman dengannya. Ini salah satu rukun iman. Yakin dan beriman pada takdir, qada dan qadar. Maksudnya, untuk menjadi orang beriman, salah satu yang mesti ada ialah yakin kepada takdir. Bayangkan, kita ni lahir ke muka bumi ini dengan indah tahu apa-apa dan tanpa kemahuan dan kemampuan kita ni. Allah lah yang mengadakan kita ni. Tiba-tiba, pop jadi orang, bukan jadi kucing. Dan sepanjang hidup kita ni, semuanya sudah ditentukan tertakluk kepada usaha kita ni. Ini yang namanya takdir. Orang yang ada iman yang sihat, yakin bahawa semua yang ditakdirkan untuknya adalah baik. Adalah baik. Kerana ia datang daripada Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Mungkin mengikut mata kita ni ia buruk, tapi bagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ia adalah baik. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mana maksudnya, tidak ada kesusahan ataupun bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya. Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh hebat urusan orang mukmin. Kenapa? Kerana semua hal baik baginya. Hal ini tidak berlaku melainkan bagi orang mukmin sahaja, orang yang beriman. Sekiranya terjadi perkara yang bergembira baginya, yang menggembirakan hatinya, maka ia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan sekiranya ditimpakan musibah, kesusahan, maka ia bersabar dan sabar itu baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, yakin dan berdamailah dengan takdir. Wallahu a'lam bisawab. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam rancangan Nuril Aqli, iaitu episod kenapa dosa zina sangat berat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Pada keluaran Irsyad Hukum kali ini, kita akan melanjutkan lagi huraian dan penjelasan berhubung dengan tajuk Sembahyang Qadha bagi orang yang musafir, bolehkah dikasar? Seperti episod sebelum ini, bersama kita sekali lagi Yang Mulia Ustazah Haja Siti Khadijah binti Haji Imran, Pegawai Istimbat Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya audah pendengar, muslimin dan muslimat sekalian, pada keluaran yang lalu, Ustazah telah pun menjelaskan mengenai pengenalan sembahyang qasar, syarat serta jenis-jenis sembahyang yang diharuskan sembahyang qasar. Dan pada keluaran kali ini, kita akan memfokuskan kepada tajuk kita iaitu sembahyang qada. Kalau ia melakukannya semasa dalam pelayaran atau musafir, adakah ia boleh dikasarkan? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih pengkursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul unqadatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita ni bincangkan pada keluaran yang lepas, bahawa sembahyang yang tidak diharuskan untuk dikasar atau dipendekkan itu ialah sembahyang subuh dan maghrib. Begitu juga sembahyang nazar ataupun sembahyang sunat 4 rakaat dan juga sembahyang yang tidak memenuhi syarat kasar, seperti perjalanan yang tidak sampai 2 marhalah atau lebih kurang 91 km. Jadi mengenai dengan mengqata sembahyang fardu, hukum mengqata sembahyang tertinggal dengan segera adalah tertakluk kepada sembahyang itu sebab ia diqata atau sebab ia tertinggal. Kalau sekiranya sembahyang fardu itu ditinggalkan tanpa sengaja, misalnya kerana uzur seperti ia tidur, tidur yang bukan disengajakan, ataupun ia lupa disebabkan ia sibuk belayar. Jadi, hukum ia mengqada dengan segera adalah sunat. Ia wajib mengqada, tapi ia mengqada dengan segera itu hukumnya adalah sunat. Dan jika sembahyang fardu itu ditinggalkan dengan sengaja, tanpa ada keuzuran, maka mengqada dengan segera sembahyang yang ditinggalkan itu adalah wajib. Adapun mengenai dengan mengqada sembahyang pada waktu ia sedang dalam musafir, adakah boleh sembahyang qadanya itu dikasar? Jadi hukum mengkasar sembahyang qada yang dilakukan semasa dalam musafir, adakah ia boleh atau tidak, ia bergantung kepada sembahyang yang tertinggal itu. Adakah sembahyang yang diqadanya itu sembahyang tertinggal semasa ia masih bermukim, maksudnya yang masih ia belum lagi belayar, ataupun sembahyang yang diqadanya itu adalah sembahyang yang ditinggalkan ataupun yang tertinggal semasa ia dalam pelayaran ataupun dalam musafir. Kalau sembahyang yang diqadanya itu adalah sembahyang yang tertinggal semasa ia bermukim ataupun sebelum ia belayar, anda mengira sama ada sebab sembahyang yang meninggalkan sembahyang itu kerana sengaja ataupun tidak, maka kalau ia mengkasar sembahyang qadanya itu semasa dalam pelayaran, maka ini tidak dibolehkan. Tidak boleh orang yang musafir mengqada sembahyang qasar yang tertinggal semasa ia bermukim. Ini kerana sembahyangnya yang tertinggal itu telah menjadi tanggungjawab kepada dirinya, tanggungan kepada dirinya dalam bentuk yang sempurna iaitu 4 rakaat. Sebab sembahyang tersebut ditinggalkannya semasa ia masih bermukim, belum ia belayar. Jadi kalau ia akan mengqada, hendaklah ia diqada dengan rakaat yang sempurna dan tidak boleh dikasarkan. Sekalipun masa ia mengqada itu, ia dalam pelayaran ataupun ia dalam musafir. Kemudian kalau sembahyang itu, ya, sembahyang yang dikadanya itu adalah sembahyang yang tertinggal semasa dia dalam pelayaran, sama ada sembahyang itu ditinggalkan kerana sengaja ataupun tidak, maka mengenai dengan keadaan ini, apabila seorang itu hendak mengkasar sembahyangnya qadanya yang tertinggal ketika dalam pelayaran itu, jadi menurut Imam Ibn Hajar al-Haythami

0: Tamimi rahimahullah, ada terdapat tiga keadaan. Yang pertama, kalau sembahyang yang tertinggal semasa ia berlayar itu, kalau ia mengqada dan ia akan mengqada semasa dalam pelayarannya itu juga, maka harus ia mengqasar. Maksudnya di sini, kalau yang sembahyang yang akan diqadanya itu yang tertinggal semasa dalam pelayaran dan ia akan mengqada dan mengqasar, terus mengqasar dalam pelayarannya itu juga, maka harus ia mengqasar sembahyang qada tersebut menurut pendapat yang azhar. Dan kedua, kalau sembahyang yang diqadanya itu adalah sembahyang yang tertinggal dalam pelayaran yang lain, bukan pelayaran yang sama, dan ia akan mengqada ataupun mengqasar pada pelayaran yang lain lagi, maka harus juga ia mengqasar sembahyang qada tersebut menurut pendapat yang azhar. Walaupun antara kedua pelayaran itu dipisahkan oleh satu tempoh yang bermukim, ia tinggal menetap pada satu tempat dalam masa yang panjang. Contohnya, seperti contohnya pengurus ya, seorang itu tertinggal sembahyang fardu zuhur misalnya dalam sebuah pelayaran. Kemudian setelah itu, ia menetap di satu tempat dalam tempoh 2 minggu. Dikirakan ia bermukim. Kemudian setelah ia bermukim itu, berlayar ia lagi. Ia memulakan lagi pelayaran yang kedua. Dan kedua-dua pelayaran ini adalah memenuhi syarat qasar. Jadi kalau dalam pelayaran yang kedua ini, ia akan mengqada sembahyang zuhurnya tertinggal semasa dalam pelayaran yang pertama, maka boleh ia mengqasar sembahyang tersebut. Sebab ia berada dalam musafir yang diharuskan untuk qasar. Tapi dengan syarat, pelayaran yang pertama dan kedua itu hendaklah pelayaran yang memenuhi syarat-syarat qasar. Kalau salah satu pelayaran itu tidak memenuhi syarat qasar, maka indah jauh boleh ia mengqasar sembahyang qadanya itu. Mesti ia mengqadanya dalam dengan bilangan yang sempurna. Contohnya, kalau seorang itu tinggal sembahyang fardu zuhur dalam sebuah pelayaran yang memenuhi syarat qasar, kemudian ia menetap satu tempat dalam masa tempoh 2 minggu, kira ia bermukim selepas satu. Kemudian setelah itu berlayar ia lagi, ia memulakan lagi pelayarannya yang kedua. Tapi pelayarannya yang kedua ni indah memenuhi syarat-syarat qasar. Misalnya, pelayarannya itu indah sampai jarak 2 marhalah ataupun kerana maksiat pelayarannya itu. Jadi, dalam hal ini, jika dalam pelayaran kedua ini, ia hendak mengqada sembahyang zuhurnya yang tertinggal semasa pelayaran yang pertama itu, ia indah boleh mengqasar sembahyang qada tersebut. Kemudian, keadaan yang ketiga ialah kalau sembahyang tertinggal semasa ia musafir. Sembahyang yang tertinggal itu semasa ia musafir dan ia akan mengqadanya ketika ia bermukim sudah ataupun ketika dalam pelayaran yang tidak memenuhi syarat qasar. Misalnya pelayaran maksiat atau pelayaran yang tidak mencapai jarak 2 marhalah. Maka dalam hal ini, dia tidak harus, anda boleh yang mengqasar sembahyang qadanya itu. Kerana apa? Kerana tidak ada sebab untuknya mengqasar sembahyangnya. Kerana sembahyang qasar itu adalah satu keringanan yang bergantung kepada keuzuran. Jadi apabila keuzuran itu berakhir, keringanan tersebut juga adalah berakhir sebab ia sudah bermukim. Wallahu'alam.
1: Apa yang dapat saya fahami daripada penjelasan Ustazah tadi itu, bahawa hukum mengqasar sembahyang yang diqada itu tertakluk pada bila waktu sembahyang itu tertinggal tu Ustazah.
0: Ya.
1: Sama ada semasa bermukim atau dalam perayaan. Tapi Ustazah, bagaimana pula hukumnya kalau ia ragu atau nyorang was-waskan sembahyangnya itu tertinggal semasa ia bermukim atau musafir? Bolehkah ia mengqasar sembahyang qadanya itu? Dan satu lagi Ustazah, kalau seseorang itu memulakan pelayarannya pada ketika sudah di akhir waktu sembahyang, sedangkan dia belum lagi bersembahyang, bolehkah dia mengqasar sembahyangnya tu?
0: Alhamdulillah, pengurusi dan awda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau seseorang itu was-was atau syak atau ragu-ragu sama ada sembahyangnya itu tertinggal, adakahnya sembahyangnya itu tinggal masih bermukim ataupun masih dalam pelayaran, maka kalau ia syak atau ragu atau was-was, maka ia tidak boleh mengqasar sembahyang qadanya itu. Sekalipun ia berada dalam pelayaran. Ini adalah kerana mengambil langkah berhati-hati atau ihtiatan. Kerana pada asalnya sembahyang itu adalah sempurna 4 rakaat. Jadi tidak boleh ia mengqasar sembahyang qadanya itu kalau ia was-was. Mengenai dengan masalah

dasar sembahyang ketika memulakan pelayaran di akhir waktu sembahyang. Kalau seorang memulakan pelayarannya pada masa di akhir-akhir waktu sudah sembahyang atau sedangkan ia belum sembahyang, waktu-waktu akhir sudah suntuk sudah, ia belum sembahyang, adakah bolehnya mengkasar sembahyang?

0: ataupun yang qada pada pendapat yang asah. Kemudian kalau sekiranya waktu itu berbaki, ia menyangka ia indah sempat untuk melakukan walaupun satu rakaat, maka dalam hal ini ia tidak boleh mengkasarkan sembahyangnya kerana sembahyangnya itu dikira sebagai sembahyang qada yang tertinggal ketika bermukim dan bukan tunai. Jadi yang dimaksudkan dengan melakukan satu rakaat sembahyang ini, maksudnya kalau yang sempat satu rakaat itu ialah ia bangun dari sujud kedua dan berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Ini yang dimaksudkan ia sempat satu rakaat. Dan yang kalau kan maksudkan yang ia sangkaannya menyempati satu rakaat itu, misalnya seperti kalau ia biasanya dalam tempoh ia sembahyang untuk melakukan empat rakaat itu, contohnya kalau ia melakukan zuhur misalnya, ia biasanya nyalin 8 minitnya. Kalau kukira-kiranya 8 minit dalam satu rakaat itu 2 minit lah. Dan dikira-kiranya sempat kunya dalam 2 minit tadi itu melakukan satu rakaat. Maka kalau ia rasanya sempat, maka diharuskan ia mengkasar sembahyangnya. Tapi kalau rasanya indah sempat, maka tidak boleh ia mengkasar sembahyangnya. Maka hendaklah ia menyempurnakan sembahyang rakaatnya itu. Wallahu'alam.
1: Terima kasih atas penerangan Ustazah itu tadi ya. Sebagai kesimpulan, mengkasar sembahyang qada adalah dibolehkan bagi sembahyang yang tertinggal ketika di dalam pelayaran yang memenuhi syarat kasar itu, Ustazah. Yeah. Dan pelayaran itu dimulakan dalam tempoh yang sempat baginya melakukan sekurang-kurangnya satu rakaat sembahyang. Akan tetapi sembahyang qada tidak boleh dikasar juga bagi sembahyang yang tertinggal ketika masih bermukim ataupun ketika dalam pelayaran yang tidak memenuhi syarat kasar itu,
0: ya, betul.
1: Ataupun ketika pelayaran itu dimulakan dalam tempoh yang tidak sempat baginya melakukan satu rakaat sembahyang.
0: Ya, betul.
1: Ya, audah pendengar, itulah dia tadi sedikit penjelasan mengenai tajuk kita pada kali ini. Untuk akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Khadijah binti Haji Imran kerana sudi bersama saya bagi menjayakan rancangan Irsyad Hukum kali ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang untuk sama-sama mendengarkan huraian bagi tajuk yang lain pula. Hingga berjumpa lagi dan saya sudahi dengan aku lukau lihada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah SAW sendiri mengatakan, bila kan waktu maghrib atau masuk kamu, tutup pintu. Ha, Rasulullah tak mengatakan tutup pintu, tutup pintu. Kerana kalau kamu diperlihatkan, kata Rasulullah, au kama qal, mudah-mudahan diberkati Allah, kamu tidak akan berani berjalan, katanya. Kerana ramainya makhluk tersebut, Atubah. Kita tak berani nak memijak. Di setiap sudut tu ada, kata Rasulullah SAW. Di situ kita bayangkanlah, bila waktu maghrib, Rasulullah SAW suruh masuk. Tetapi kita zaman tren sekarang ni, waktu maghrib lah yang nak cuci kereta. Jadi di situ, sedangkan Rasulullah mengatakan masuk. Ada kemungkinan, cuma saya tak berani mengatakan, oh ya, ya, ya, ya, tu nak badan kau kena masuk jin dah. Kalau ditanyakan tentang amalan, ataupun apa-apa untuk mendinding, kita mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar kepada Sayyidina Hasan dan Husain membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kerana ini dapat menolak sihir, menolak gangguan dan sebagainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kepada istrinya Sayyidina Aisyah dan mengajar juga kepada anaknya Sayyidina Fatimah. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kamu tidur hendaklah kamu membaca al-muawwizat, iaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiup di tangan dan sapu seluruh badan. Kerana ini dapat menegah daripada gangguan-gangguan iblis dan syaitan laknatullah serta gangguan sihir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajar kita, ataupun kita amalkan zikir-zikir yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling efektif sekali kalau kita melihat, kata Rasulullah, selepas solat fardu jangan lupa membaca ayat kursi. Ini ada kisahnya. Satu ketika Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang jin ini mengajar ayat kursi kepadanya. Abu Hurairah ini diamanahkan untuk menjaga harta Baitul Mal, iaitu kurma. Tetapi setiap malam kurma itu berkurangan. Jadi satu ketika Abu Hurairah menunggu, rupanya datang. Jadi ditangkap makhluk ini. Makhluk ini mengatakan, aku ambil untuk sekadar aku dan keluargaku, kerana aku tahu engkau oranglah dermawan. Lepaskan aku, dilepaskan. Aku tak datang lagi. Dia mengatakan kepada Rasulullah, hendak dia akan datang tu lagi. Dia datang lagi kali kedua. Jadi dilepaskan. Dia ngadu kepada Rasulullah, dia datang. Kali ketiga dia tangkap. Ditangkap, aku akan antar kau kepada Rasulullah. Jangan. Aku ajar kau satu ayat. Apabila kau baca, kau tidak akan diganggu makhluk-makhluk seperti kau.

kami. Rupanya baru dia sadar yang datang itu bukan manusia, jin. Kerana dia, bila dia salam itu tangannya, minta maaf, seperti tangan kuyuk dan berbulu. Bila dia ajar, dia lepaskan, maka dia perkatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia ajar aku ayat ini," katanya. Dan Rasulullah mengatakan, "Betul apa yang dia ajar, tetapi dia penipu. Kenapa engkau tak ambil daripada orang yang benar?" Maka Rasulullah mengatakan, "Betul, ayat kursi itu pendinding segala-galanya." Jadi kalau kita terasa demam, panas dan sebagainya, banyakkan amal ayat kursi. Kerana kita tidak tahu. Kadang-kadang keserapan kepada badan sudah ada. Kadang-kadang perasaan dan sebagainya. Jadi saya tidak pasti sama ada dia ada gangguan dan sebagainya ataupun fobia daripada sesuatu perkara. Maka cuba periksa doktor. Barangkali darahnya kurang ataupun darah tinggi dan sebagainya. Kalau everything normal, okay, baca ayat yang saya beri tadi. Ataupun masih juga tu, pergi kepada orang yang pandai yang dapat meru'yah. Minta maaf, jangan pergi kepada orang yang tidak tahu. Kerana kita bincangkan tadi kan, fas'alu ahla zikra in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang mengetahui, kalau kamu tidak mengetahui. Cantik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Doa dan zikir menghadapi angin kencang, ribut petir dan hujan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan dan angin adalah sumber kehidupan manusia di dunia ini. Tanpa hujan dan angin, tiada satu pun makhluk di dunia ini dapat meneruskan kehidupannya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya anugerah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya, dan ini sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Furqan ayat 48 terjemahannya. Dan dialah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmat-Nya, yakni hujan, dan kami menurunkan dari langit air hujan yang suci lagi menyucikan. Dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 57 yang terjemahannya, dan dialah yakni Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmat-Nya, yakni hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan yang tebal, kami menghalakannya ke suatu negeri, yakni kawasan yang tandus, lalu kami turunkan hujan di kawasan itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Oleh itu, angin yang bertiup tenang dan membawa banyak manfaat kepada kehidupan manusia sewajarnya lah disyukuri. Walaupun begitu, angin dan hujan ini boleh membawa bencana kepada kesejahteraan alam, di mana angin yang kencang boleh menyebabkan ribut taufan sehingga menimbulkan ketakutan, menumbangkan pohon-pohon, meranapkan bangunan dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kita dilarang mencaci angin kerana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, mengutusnya

mengawalnya dan menentukan kadar tiupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan mengenai hal ini. Janganlah kamu mencela angin, sebab ia merupakan rahmat Allah yang dapat mendatangkan rahmat dan juga azab. Akan tetapi, mohonlah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, baginda bersabda yang bermaksud, janganlah kamu mencela angin apabila kamu melihat yang tidak kamu suka, yakni angin yang sangat kencang, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Artinya, ya Allah, kami memohon padamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya dan keburukan yang diperintahkan kepadanya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menyatakan, apabila terjadi angin kencang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu duduk berlutut dan membaca doa ini, Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha 'adzaba, Allahumma ij'alha riyaha wa la taj'alha riha. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat dan jangan jadikannya sebagai petaka. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai angin yang membawa manfaat dan jangan jadikannya sebagai angin yang membawa bencana. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Disebutkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Salamah Ibnu Aqwa radallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kuat, baginda bersabda, Allahumma laqhan la aqima. Ya Allah, semoga ia membawa air dan bukan yang membinasakan. Di dalam kitab yang sama juga menyatakan daripada Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, jika terjadi peristiwa besar atau angin gelap bertiup, maka bertakbirlah, kerana sesungguhnya ia akan menghilangkan debu atau asap hitam. Adapun hujan yang turun memberi 1000 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala buat sekalian makhluk dan kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 terjemahannya, dan air yang diturunkan Allah daripada langit lalu dihidupkannya dengan air itu bumi sudah matinya, dan dibiakkannya di dalamnya berbagai jenis binatang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda yang maksudnya, dua orang yang tidak ditolak doanya ialah ketika azan dan ketika bertempur pada waktu perang. Di dalam riwayat lain disebutkan, dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh itu, setiap kali musim hujan, perbanyakkanlah berdoa dan ambillah kesempatan ini untuk memohon apa yang auda hajati. Aisyah radhiyallahu anha pula menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan, baginda berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, janganlah kita mengeluh apabila hujan turun. Hujan banyak memberi manfaat kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan ternakan dan kepada hidupan di muka bumi ini. Adapun ketika hujan turun dengan lebat dan dikhawatiri berlaku banjir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akami wal jibal wal ajami wal zirab wal awdiyati wa manabitish shajar. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas dataran tinggi, gunung kanang, bukit bukau, lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin dengan berlakunya banjir menyebabkan kita terpaksa mengeluh disebabkan kerosakan harta benda dan kematian haiwan ternakan. Anggaplah ini sebagai ujian daripada Allah untuk hamba-Nya.

menguji kesabaran hamba-hambanya, menjadikan kita sebagai hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini daripadanya. Kadang-kadang hujan yang turun disertai dengan petir dan kilat. Ketika Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu mendengar petir atau guruh, dia akan berhenti bercakap, kemudian mengucapkan, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci zat yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memuji Allah kerana takut kepadanya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya petir itu adalah amaran keras daripada Allah bagi penduduk bumi. Hadis riwayat Malik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Al-Umm seorang tabi'in rahimahullah bahawa apabila mendengar petir, dia mengucapkan, Subhana man sabbahta lahu, maha suci zat yang ia sucikan. Oleh itu, saat tercetusnya pancaran kilat dan dentuman petir, amalkanlah membaca tasbih ini. Marilah kita perbanyakkan doa dan zikir untuk penjagaan dan keselamatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kita dan hendaklah sentiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita.

Dan rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu. Dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan.

La Casta Mengafal. Assalamualaikum semua. Hari ini Ketani akan menghafal ayat ke-14 dari surah Al-Mulk.

0: الخبير.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ke-14 dari surah Al-Mulk.
0: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
1: Adakah Allah yang menciptakan yakni sekalian makhluk itu tidak mengetahui yakni apa yang kamu rahsiakan dan nyatakan, padahal Dia Maha mendalam pengetahuannya lagi Maha teliti.
0: Shadaqallahul 'azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

Itu dah ada berlalu lagu daripada Hermantino, Aku Milikmu. Waktu sekarang 12.48 minit tengah hari. Semangat tengah hari diucapkan kepada pendengar-pendengar kita di New Islam FM. Alhamdulillah di pertemuan kita, dipertemukan kita lagi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 Masihi. Ya, berita baik bagi pencari kerja, jelajah kerja yang kini kembali. Sepanjang tempoh 3 minggu di bulan Oktober ini, Pusat Pekerjaan Brunei yakni PPB bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain serta syarikat-syarikat swasta ke empat daerah yang telah pun bermula pada 1 Oktober lalu dan akan diteruskan pada 10 Oktober bertempat di daerah Temburung, bertempat juga di Dewan Belalung, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar dan yang terakhir sekali akan diadakan di daerah Brunei Muara pada 15 Oktober hingga 18 Oktober di Dewan 1 dan 2 Bradex Jarudong. Ya, kesemua acara tersebut akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat di mana acara akan ditutup sementara pada jam 11.30 pagi dan dibuka semula pada jam 2.30 petang. Ya, lebih 80 pempamer dari agensi-agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat di sektor swasta menyertai acara tersebut dan akan menawarkan lebih 1,000 peluang pekerjaan. Jadi para pencari kerja disarankan untuk mengaktifkan akaun PPB dan mengemaskini CB bagi pengantaran CB secara digital. Yang manakala bagi yang berminat untuk menghadiri temuduga terbuka, bolehlah membawa dokumen-dokumen relevan semasa jelajah kerjaya 2026. Jangan lupa akan diadakan pada 10 Oktober ini nanti di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar dan juga pada 15 Oktober dan juga hingga 18 Oktober diadakan di daerah Brunei Muara bertempat di Dewan Bradex 1 dan 2 Jarudong.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Mahamulia menyarankan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 tahun 2026 di

0: Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Setelah 7 tahun berturut-turut mengangkat tema Belia Siaga Masa Depan, pada tahun ini kita sendiri ingin memilih tema baharu, iaitu Belia Peneraju Negara. Tema ini amat sesuai dengan peranan belia sebagai nadi pembangunan. Kita juga yakin bahawa belia adalah merupakan pewaris masa depan dalam semua bidang, khasnya bidang ilmu, dan kemahiran bidang ini amat mencabar. Tetapi golongan belia mampu untuk menanainya, bahkan sekaligus menjadi pencorak masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan pula, para belia dikehendaki untuk lebih berani melangkah ke hadapan bagi merebut peluang yang sedia ada, lebih-lebih lagi peluang-peluang baharu. Para belia juga bukan setakat mencari peluang, tetapi lebih lagi daripada itu, menjadi pengguna teknologi dan pemacu ekonomi progresif yang berdaya tahan.
0: Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan, dan Datu Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan, selaku timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan Ikrar Belia diketuai oleh Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, Penolong Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis disusuli dengan tayangan video memaparkan peranan belia merealisasikan wawasan Brunei 2035. Anugerah Belia Cemerlang dikurniakan kepada Dayang Fatin Afiqah binti Muhammad Asrul Sani, pengasas Parabella Studio, menerima sebuah trofi sebidang kanjong sarat bertabur bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Anugerah Belia Berkhidmat dikurniakan kepada Dayang Sarah binti Abdul Muttalib, Setia Usaha Agong Persatuan Kemajuan Insan Kesan Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor UNISA, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia, menerima trofi sebidang kanjong sarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Manakala projek ekosistem rasa memenangi anugerah projek cemerlang untuk belia,

Lima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai $3,500 ditaja oleh Imagine Sendirian Berhad. Kebawah Duliang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia. Mengiringi Kebawah Duliang Mahamulia Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Kebawah Duliang Mahamulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesambah. Pameran dibahagikan kepada 5 kluster, iaitu kluster skim penggalak kecemerlangan sukan, kluster jati diri, kluster akhlak, kluster kesejahteraan masyarakat dan kluster sektor keutamaan ekonomi. Konsep pameran mengambil inspirasi daripada titah Kebawah Duliang Mahamulia yang menekankan keperluan membina belia berjati diri, berakhlak, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran di samping memperkasakan untuk menjadi pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Satu insiden letupan gas dilaporkan berlaku pagi tadi di bangunan Amber Hills Batu Bersurat. Insiden tersebut menyebabkan kerosakan struktur bangunan dan mencetuskan kebakaran kecil di sebuah premis restoran. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, 3 buah jentera bersama 17 anggota dari Balai Bomba Beribi, Berakas dan Bandar Seri Begawan berkejar ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.27 pagi. Setiba di tempat kejadian, pasukan bomba dan penyelamat mendapati terdapat kesan letupan dan kebakaran kecil di sebuah restoran. Kebakaran dapat dipadamkan daripada terus merebak. Menurut laporan, para pekerja dan penghuni bangunan bertindak pantas dengan keluar menyelamatkan diri. 3 mangsa dilaporkan mengalami kecederaan ringan mendapatkan rawatan. Turut berada di tempat kejadian, pasukan polis di Raja Brunei, pihak berkuasa kawalan bangunan dan industri pembinaan ABCI serta Jabatan Kerja Raya. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat masih meneruskan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan serta anggaran kerugian akibat insiden berkenaan. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan. Organisme penyebab air kemerah-merahan dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Dapatan itu diperoleh hasil pemantauan Jabatan Perikanan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta Polis Marin, Jabatan Gerakan, Pasukan Polis di Raja Brunei serta laporan analisis makmal pada 6 dan 7 Oktober. Orang ramai, terutama nelayan, dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisme berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil atau dan semua jenis kerang-kerangan terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak serta dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Berita luar negara menyusul selepas ini.

Iran mesti mengurangkan kapasiti pengayaan uranium secara bermakna jika mahu memenuhi tuntutan Amerika Syarikat dan menamatkan perang yang sudah memasuki bulan ketujuh. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan pengurangan ketara dalam kapasiti pengayaan uranium adalah syarat penting untuk memenuhi tuntutan Amerika Syarikat dan menamatkan perang. Dalam temubual dengan Reuters, Vance mempersoalkan mengapa Iran mempunyai uranium yang diperkaya sehingga 60% jika negara itu benar-benar

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan

menginginkan engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Baik, audio pendengar, kita ikuti seterusnya menerusi rancangan Kuliah Mufti selepas kita mendengarkan Irama Dakwah bersama dengan Intim dan Khai Bahar dengan lagu Setangki Syurga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah

0: khas Perasmian Majlis UMNO 2018 sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 tahun bertajuk Sektor Pertanian Survivability Bangsa dan Negara. Selamat mengikuti.
1: Kalau kita melihat, kalau kita memerhati cara orang lain menjana sektor pertanian, kedapatan ada di antara mereka itu seakan-akan merekalah yang betul-betul mengikut saranan dan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu aktif bertanam, terus bertanam, tidak bertangguh dari bertanam, menghidupkan bumi dengan tanaman, membangun ekonomi melalui pertanian. Pada ketika ini, terdapat senarai negara-negara pertanian teratas di dunia. Mereka itu menduduki tempat seperti berikut. Tempat pertama China, tempat kedua India, tempat ketiga Amerika, tempat keempat Indonesia, tempat kelima Brazil, tempat keenam Nigeria, tempat ketujuh Turki, tempat ke-8 Jepun, tempat ke-9 Argentina, dan tempat ke-10 Thailand. Mereka ini adalah negara-negara yang sangat berjaya dalam pertanian. Mereka gigih dan tidak pernah berhenti dari mengusahakan tanah untuk pertanian. Salah sebuah dari negara-negara tersebut yang wajar untuk dikagumi sebagai contoh ialah negara matahari terbit Jepun. Walaupun Jepun sering-sering terjejas oleh bencana alam, termasuk tsunami, banjir, taufan, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan paling dahsyat sekali ialah penangan bom atom ke atasnya dalam Perang Dunia Kedua. Namun, selepas pasca perang, Jepun bangkit menjana ekonominya dengan kerja keras sejak dari 65 tahun. Bermula dari sipar sehingga kini, Jepun telah menjadi salah sebuah kuasa besar ekonomi dunia. Pada tahun 1992, sistem kooperasi pertanian yang dipanggil dengan nama ringkas JE, gabungan dari perkataan Japan and Agriculture, telah diperkenalkan. Walaupun hanya 12% dari keluasan tanah di Jepun yang digunakan untuk pertanian, namun hasilnya memberi impak yang sangat baik. Hasil-hasil penting pertanian Jepun ialah padi, kentang, jagung, gandum, kacang, dan teh. Manakala sayur-sayuran pula terdiri dari kubis, timun, lobak, dan tomato. Menurut statistik 2010, keluaran negara kasar Jepun ialah sebanyak 481.77 triliun yen, sebanyak 8.19 triliun adalah diperolehi daripada sektor pertanian. Pada tahun 2012, Jepun menyasarkan produk pertaniannya sebanyak 69%. Kemudian sasaran pada tahun 2015 pula ialah sebanyak 76%. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2018. Saya belum terbaca lagi berapa peratuskah pula penambahan atau peningkatan yang dicapai oleh negara Jepun. Sepatutnya kita umat Islam sudah lebih awal memahami perkara ini, betapa pentingnya kerjaya bercucuk tanam itu, kerana Al-Quran telah pun mengajar dan menunjuk cara bagaimana untuk menyelamatkan umat dan negara, yaitu dikehendaki, dituntut supaya bercucuk tanam. Sekiranya umat Nabi Allah Yusuf alaihissalam enggan menyahut perintah Allah untuk bertanam selama 7 tahun tanpa berhenti-henti, niscaya umat ini akan binasa. Demikian itu petunjuk Al-Quran. Bercucuk tanam tidak ada noktahnya. Siapa saja, kerajaan dan rakyat jelata, perlu terlibat, bergerak bersama-sama. Muda atau tua, belia dan remaja, tidak ada kecualinya. Jangan kata, saya sudah tua, tidak perlulah lagi turut-turutan untuk bertanam. Cukuplah orang muda-muda sahaja. Atau menteri berkata, saya menteri, memadailah sektor pertanian itu, dikendalikan oleh pegawai-pegawai bawahan saya sahaja. Tidak, sikap begini salah. Orang tua dan menteri, kalaupun mereka tidak turun sendiri ke sawah, ke ladang, tidak menyangkul, tidak berhujan dan berpanas, tetapi kepimpinan mereka adalah berguna. Idea mereka berguna, ilmu dan pengalaman mereka berguna, komitmen mereka tetap ditagih dan diperlukan. Sila perhatikan, raja kita telah pun memberikan pimpinan bermakna. Dengan baginda itu berkenan berangkat turun padang, melihat-lihat rakyat bercucuk tanam dan berternak, dan malah meredah sawah, melancarkan penanaman padi, dan insya Allah setelah tiba masanya kelak akan berkenan pula menuai padi. Ini kepimpinan itu. Kalau raja sudah turun padang, mengapa rakyat tidak? Siapa saja yang bernama rakyat? Orang biasakah? Orang berpangkatkah? Orang mudakah? Orang tuakah? Semuanya itu diperlukan untuk mendukung kepimpinan raja ini. Sebagai kesinambungan dari budaya bertanam tanpa mengira usia, izinkan kita untuk mengulangi menyebut sebuah kisah yang sungguh-sungguh mengkagumkan. Kisah ini berlaku di zaman Kisra Raja Persia. Pada suatu hari, raja ini bersiar-siar dengan para pengiringnya. Tiba-tiba raja ternampak seorang peladang tua. Peladang tua yang sudah benar-benar tua, lagi dhaif pula, sedang menanam sebatang pohon kurma. Ya, pohon kurma. Pohon kurma, semua orang tahu pohon kurma. Pohon kurma bukan seperti pohon mangga. Pohon kurma, untuk ia berbuah mengambil masa yang sangat panjang, 7 ke 10 tahun atau lebih dari itu, baru boleh dituai hasilnya. Jadi kejadian ini benar-benar menarik perhatian raja, bahkan mengkagumkan baginda. Betapa tidak, orang yang sudah setua itu masih saja ada hati untuk bertanam pohon kurma. Lalu raja pun menghampiri peladang dan bertanya, ayyuhas syekh, atu'ammilu an ta'kula min thamari hadhan nakhal wa huwa la yahmilu illa ba'da sinina kathirah wa anta qad faniya umuruk. Wahai orang tua, adakah engkau masih sahaja bercita-cita untuk makan buah korma dari pohon yang engkau tanam ini, sedang ia tidak mungkin berbuah melainkan setelah mengambil masa yang panjang, di mana engkau pada ketika itu sudah tiada lagi di dunia ini. Mendengar pertanyaan Raja Kisra, peladang tua menjawab, ayyuhal malik, gharasu fa'akalna wa naghrisu fayakulun. Wahai tuanku, telah bertanam orang-orang yang terdahulu daripada kita, maka kita pada hari ini memakan hasilnya, menikmati hasilnya. Dan sekarang adalah giliran kita pula bertanam untuk anak cucu kita besok-besok memakannya. mendengar jawaban ini,

0: Raja Kisra menitahkan pengawalnya supaya mengurniakan kepada peladang sebanyak 1000 dinar karena tertarik dengan ketinggian himmah dan kesucian hati peladang tua. Si peladang dengan besar hati menerima kurnia raja sambil berkata, "Ayyuhal Malik, ma a'jala ma athmara hadzan nakhl." Wahai tuanku, betapa cepatnya pohon kurma patik ini berbuah. Mendengar itu Raja Kisra tersintak karena amat terpesona dengan kiasan yang bijaksana ini. Lalu baginda pun memerintahkan pula supaya diberi lagi 1000 dinar kepada peladang. Si peladang menjawati kurnia raja sambil berkata pula, "Ayyuhal Malik, wa a'jaba min kulli syai anna an-nakhla athmara sanata marratain." Wahai tuanku, alangkah ajaibnya pohon kurma ini berbuah 2 kali dalam semusim. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan pula pengawal supaya memberi lagi 1000 dinar sambil cepat-cepat menghayun langkah meninggalkan peladang sebelum peladang sempat berkata apa-apa lagi. Demikian itu adanya kisah seorang tua yang tidak tunduk kepada umur tua. Betul dia tua, tetapi hati, semangat dan kemahuannya tetap segar dan muda, bukan untuk dirinya tetapi untuk generasi yang akan ditinggalkannya. Inilah satu contoh kepribadian hebat seorang insan. Tidak diragukan lagi, bertuahlah bangsa dan negara yang memilikinya. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi kita ikuti bersama Kuliah Mufti, petikan ceramah khas perasmian Majlis Ilmu 2018 yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, diadakan pada hari Selasa 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah bersamaan 27 November 2018 Masihi, bertempat di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Bah, sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan atau ah. Kalau perahu ni dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih terjauh kita ni.
2: Tunah, hampir si tempat kita ni depan lah.
3: Mat, walaupun hampir je, baik juga hati-hati. Malang aneh, indah berpadah-padah.
1: Awe amitnya aneh, banarnya si Elaya.

0: oleh Radio Televisyen Brunei.
1: Kehidupan insan tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jara.

0: Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balurih Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balurih Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balurih Travel.

Darussalam FM, Radio Bernama Terbiah Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita di tahun Khamis 26 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah bersama 8 Harbulan Oktober 2026 Masihi. Baiklah, insyaAllah saya akan bersama dengan sekejam 8 malam ini nanti sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi nuraikan setelah partu maghrib pada pukul 6.09 menit petang dan masuk waktu Aisyah bulan 7.18 menit malam. Baiklah, kita akan ikuti selepas ini rancangan Cahaya Akal. Sementara itu rancangan dari Islam akan menyusul pada pukul 5.15 menit petang nanti. Terus bersama di Nur Salam FM, Radio Brunei, wadah terbiah insani.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang bertanya, kenapa Allah selalu menguji orang baik? Okey. Mungkin ada yang mengatakan ujian, kenapa Allah selalu uji aku? Padahal aku ni baik. Aku ni jaga sembahyang, indah buat benda-benda salah. Ini pertanyaan yang biasa kita ni tanyakan. Bayangkan macam seorang guru. Seorang guru akan bagi ujian kepada muridnya. Dan bila guru bagi ujian, ia mau menilai muridnya ni. Mana yang faham pelajaran. Anak murid yang pandai dibagi ujian arahnya bukan pasal guru itu bancikan ke dia. Tapi supaya murid itu makin pandai. Dan akhirnya menjadi tinggi kedudukannya. Akhirnya ia jadi top student. Pelajar terbaik bukanlah pelajar yang indah ada exam. Indah ada peperiksaan. Tapi sebaliknya, pelajar terbaik ialah yang banyak examnya dan berjaya di dalam semua exam peperiksaannya. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita ni ujian. Yang pertama sekali untuk menilai hambanya. Siapa di antara kita ni yang lebih baik amal kita ni? Ini dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Yang seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala bagi ujian untuk melihat siapa yang sabar. Ini kita ni dapati dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan yang terakhir, kenapa Allah bagi ujian untuk menilai iman kita ni? Surah Al-Ankabut ayat kedua. Dan semakin baik amal seseorang, semakin tinggilah ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji mengikut tingkatan agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, yakni kukuh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan tingkatan agamanya. Seorang hamba sentiasa akan mendapatkan ujian sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini tah pasalnya kenapa orang baik selalu diuji. Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Tuhan sekiranya ia pas ujian. Alhamdulillah. Kalau bertanya ini artinya ia peka. Orang yang baik dan beriman peka dan sedar bahawa ia diuji. Dan pasal ini ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan melaluinya dengan tenang dan dengan sabar. Wallahu a'lam bisawab. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Nuril Aqli dalam episod yang akan datang. Episodnya, kenapa mesti yakin dengan takdir? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wadah pendengar di warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ikuti rancangan Cahaya Akal. Waduh sekarang 957. Amin petang. Waalaikumsalam.
1: Ya. Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
2: Kau.
1: Ya Rahim.
2: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Ani udah bis kita.
1: Oke, terima kasih kita.
2: Astah, tahu yang masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucingnya, agak tak sana.
1: Jangan macam itu bang. Maria Elias yang membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila kita ni membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan kita ni tu.
2: Oh, bah, alai saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Gua Hira terletak di atas Jabal Nur, kira-kira 5 km jauhnya dari kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pergi dan bermalam di Gua Hira sebelum menjadi

Rasul. Tujuan baginda mengasingkan diri di Gua Hira ialah untuk beribadah dan memikirkan mengenai kebesaran Allah SWT. Di dalam Gua Hira itulah baginda mengasingkan diri dari kesibukan dunia dan menumpukan perhatian kepada Allah.

0: dan tanda baginda akan menjadi rasul. Semakin dekat masanya baginda menerima wahyu, semakin kerap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat.

0: Tips Kesihatan.
1: Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar.

Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyarankan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 tahun 2026 di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Setelah 7 tahun berturut-turut mengangkat tema belia siaga masa depan, pada tahun ini kita sendiri ingin memilih tema baharu iaitu belia peneraju negara. Tema ini amat sesuai dengan peranan belia sebagai nadi pembangunan. Beta juga yakin bahawa belia adalah merupakan pewaris masa depan dalam semua bidang, khasnya bidang ilmu, dan kemahiran bidang ini amat mencabar. Tetapi golongan belia mampu untuk menanainya, bahkan sekaligus menjadi pencorak masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan pula, para belia dikehendaki untuk lebih berani melangkah ke hadapan bagi merebut peluang yang sedia ada, lebih-lebih lagi peluang-peluang baharu. Para belia juga bukan setakat mencari peluang, tetapi lebih lagi daripada itu, menjadi pengguna teknologi dan pemacu ekonomi progresif yang berdaya tahan.
0: Titah Baginda juga menegaskan perlunya aspek pendidikan dan peluang pekerjaan terus diperkasa.
1: Para belia juga perlu terus giat dalam program kemasyarakatan dan kesukarelawanan sebagai pelakar pengalaman dan kepimpinan. Budaya kesukarelawanan perlu terus dipupuk melalui penglibatan para belia, institusi pendidikan, majlis perundingan mukim dan kampung, dan lain-lain penggiat kemasyarakatan. Kerjasama pihak-pihak berkenaan ini amatlah penting untuk menjamin sumbangan para belia dapat dilihat sebagai sangat berharga. Mengenai kemajuan golongan belia pula, beta gembira mengetahui bahawa peningkatan indeks pembangunan belia, Youth Development Index, daripada 65.1 pada tahun 2018 meningkat kepada 69.0 pada tahun 2025. Peningkatan ini adalah merupakan pencapaian tertinggi sejak indeks mula diperkenalkan pada tahun 2008. Peningkatan ini juga adalah didorong oleh prestasi yang membanggakan dalam bidang nilai dan identity, values and identities, serta pendidikan. Namun begitu, BETA tetap menyeru supaya perhatian terus diberikan kepada bidang-bidang yang masih memerlukan pengukuhan, khususnya penglibatan komuniti dan literasi kewangan di kalangan para belia. Usaha masih saja diperlukan untuk bidang-bidang ini dilaksanakan secara berterusan. Pada masa yang sama, aspek pendidikan dan peluang pekerjaan juga mestilah terus diperkasa untuk memastikan pembangunan belia dilaksanakan secara seimbang.
0: Dalam titah ke bawah, Duli Yang Maha Mulia menyambut baik usaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk meneliti semula dasar belia negara dan strategi DBNS supaya dasar tersebut terus relevan untuk masa sekarang dan akan datang.
1: Dalam hubungan ini, BETA menyarankan supaya penelitian tersebut terus sahaja dibuat berdasarkan dapatan terkini indeks pembangunan belia dengan juga mengambil kira perubahan landscape ekonomi, teknologi dan keperluan belia. BETA berharap usaha ini dapat terus melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Menyentuh mengenai program Khidmat Bakti Negara, PKBN pula, BETA mengambil maklum mengenai pelaksanaan secara rintis program ini, iaitu selama 6 bulan berbanding 3 bulan sebelumnya. Program rintis ini pula turut diperkukuh dengan pengenalan 2 modul baharu, iaitu Siap Siaga Masa Depan dan Program Pertahanan Awam. Pengenalan modul-modul ini dihasratkan untuk melengkapkan lagi pengisian PKBN, khasnya dalam pembekalan kepada para belia, kemahiran dan pengetahuan supaya mampu menghadapi apa jua cabaran. Sehubungan itu, BETA menyarankan supaya pelaksanaan program rintis ini akan terus diteliti dan dinilai lagi keberkesanannya secara menyeluruh bagi memastikan PKBN benar-benar memberi impak berkesan kepada pembentukan jati diri dan disiplin para belia. Dalam kesempatan ini, BETA turut menyeru supaya lebih ramai lagi para belia turut merebut peluang untuk menyertai PKBN selaku ianya wadah bagi para belia untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada masyarakat dan negara. Akhirnya, BETA dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan ke-21 kepada seluruh warga belia di negara ini. BETA berdoa semoga para belia akan terus dikurniakan kekuatan dan semangat, suka berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan, BETA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta berharap semoga pengiktirafan ini akan menjadi pendorong kepada para belia untuk terus mencipta kecemerlangan.
0: Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurnian anugerah Hari Belia Kebangsaan. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan, dan Datu Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan selaku timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh sambutan Hari Belia Kebangsaan sebagai wadah penting dalam mengiktiraf sumbangan, pencapaian dan penglibatan belia dalam pelbagai bidang. Ikrar belia dibacakan oleh 100 orang belia yang mencatatkan pencapaian dalam pelbagai bidang termasuk 3 orang belia kelainan upaya. Bacaan ikrar belia diketuai oleh Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis disusuli dengan tayangan video memaparkan peranan belia merealisasikan wawasan Brunei 2035. Majlis juga diserikan dengan persembahan belia berbentuk lagu Suara Kita dan kuaya lagu patriotik belia, Belia Menuju Wawasan. Anugerah Belia Cemerlang dikurniakan kepada Dayang Fatin Afiqah binti Muhammad Asrul Sani, pengasas Parabela Studio, menerima sebuah trofi sebidang kain jong sarat bunga bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Anugerah Belia Berkhidmat dikurniakan kepada Dayang Sarah binti Abdul Muttalib, Setiausaha Agong Persatuan Kemajuan Insan Kesan, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Dr. Dayang Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor UNISA, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia, menerima trofi sebidang kain jong sarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Manakala projek ekosistem rasa Borneo Brunei Borneo Culinary Landscape The Gula Anau Story memenangi anugerah projek cemerlang untuk belia, menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai $3,500 ditaja oleh Imagine Sendirian Berhad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesambah. Pameran dibahagikan kepada 5 kluster, iaitu Kluster Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan, Kluster Jati Diri, Kluster Akhlak, Kluster Kesejahteraan Masyarakat dan Kluster Sektor Keutamaan Ekonomi. Konsep sambutan dan pameran pada tahun ini mengambil inspirasi daripada titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang menekankan keperluan membina belia berjati diri, berakhlak, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran di samping memperkasakan belia untuk menjadi pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
2: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan persidangan kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar beli negara dan strategi terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kepada Audai Kedim menerusi berita jam

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023

di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

pada hari kiamat nanti, yaitu di hari akhirat. Tiga sifat-sifat tersebut adalah seperti berikut, yaitu berserah diri kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridha terhadap hukum-hukum

teman-teman kita, hari ini hari Kamis 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bersamaan 8 Rabiul Akhir 2026 Masehi. Kita akan ikuti secara langsung salat Maghrib berjemaah dari Masjid Umar Ali Sabidinah Bandar Seri Begawan.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

الله.

الله أكبر. الله أكبر. Allah'a emanet.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat pada jemaah bagi mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesejahteraan ke bawah duri yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qiyah Mizaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jurbu. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salatul hayati jami'a rahimakumullah. Salis

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

0: Claro.
1: Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah Duli Yang Maha Mulia Berkasri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Al-Zadini wa Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Berkasri Baginda Raja Istri Pengiran Anak Haji Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah murniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina, وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين، وسلمنا من جميع العلل والأوبئة والأنفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, ke kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib doa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya Muhaimin ya Hafiz, ya Qawi ya Matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram, antastajib lana da'watana birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Alhamdulillah, awal dengan di rahmat Allah. Demi kita geser langsung setelah waktu maghrib dan selesai sunat hajat para jemaah dari Masjid Umar Al-Isifdin Bandar Seri Begawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar dirahmatullah, demikian tadi kita ikuti bersama bacaan surah Yasin bagi kita pukul 7:03 malam waktu Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua malam. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis, malam Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 8 Oktober 2026 Masehi. Baiklah, sebagai partner kita bersama masuk waktu pagi menaikkan selepas waktu Aisyah pada malam ini pada pukul 7.18 malam bagi daerah Primora dan Teburung, bagi daerah Tutung 7.19 malam dan daerah Blat Pula 7.21 malam.

0: الخبير.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ke-14 dari surah Al-Mulk.
0: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
1: Adakah Allah yang menciptakan yakni sekalian makhluk itu tidak mengetahui yakni apa yang kamu rahsiakan dan nyatakan, padahal Dia Maha mendalam pengetahuannya lagi Maha teliti.
0: Sadaqallahul 'azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Nawas bin Sim'an radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi an-nas rawahu Muslim wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن. Dari An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kebaikan itu elok budi perkerti, dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci bahwa dosa itu dilihat, diketahui oleh manusia. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisat bin Ma'bad radhiyallahu an katanya, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bertanya, engkau datang bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa hatimu. Kebaikan itu ialah apa yang mententramkan dirimu kepadanya dan hati juga menjadi tenang. Dan dosa itu ialah apa yang bergetar dalam diri dan ragu dalam dadamu. Sekalipun manusia berfatwa kepadamu dan mereka telah berfatwa dengan menyalahinya. Hadis Hasan.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menyarankan supaya penelitian semula dasar belia negara dan strategi DBNS terus sahaja dibuat untuk melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyarankan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 tahun 2026 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Setelah 7 tahun berturut-turut mengangkat tema belia siaga masa depan, pada tahun ini kita sendiri ingin memilih tema baharu, iaitu belia peneraju negara. Tema ini amat sesuai

0: dengan peranan beliau sebagai nadi pembangunan. Beta juga yakin bahawa beliau adalah merupakan pewaris masa depan dalam semua bidang, khasnya bidang ilmu, dan kemahiran bidang ini amat mencabar. Tetapi golongan beliau mampu untuk menanainya, bahkan sekaligus menjadi pencorak masa depan negara. Dalam menghadapi perubahan pula, para beliau dikehendaki untuk lebih berani melangkah ke hadapan bagi merebut peluang yang sedia ada, lebih-lebih lagi peluang-peluang baharu. Para beliau juga bukan setakat mencari peluang, tetapi lebih lagi daripada itu, menjadi pengguna teknologi dan pemacu ekonomi progresif yang berdaya tahan.
1: Titah Baginda juga menegaskan perlunya aspek pendidikan dan peluang pekerjaan terus diperkasa.
0: Para beliau juga perlu terus giat dalam program kemasyarakatan dan kesukarelawanan sebagai pelakar pengalaman dan kepimpinan. Budaya kesukarelawanan perlu terus dipupuk melalui penglibatan para beliau, institusi pendidikan, majlis perundingan mukim dan kampung, dan lain-lain penggiat kemasyarakatan. Kerjasama pihak-pihak berkenaan ini amatlah penting untuk menjamin sumbangan para beliau dapat dilihat sebagai sangat berharga. Mengenai kemajuan golongan beliau pula, beta gembira mengetahui bahawa peningkatan indeks pembangunan beliau, Youth Development Index, daripada 65.1 pada tahun 2018 meningkat kepada 69.0 pada tahun 2025. Peningkatan ini adalah merupakan pencapaian tertinggi sejak indeks mula diperkenalkan pada tahun 2008. Peningkatan ini juga adalah didorong oleh prestasi yang membanggakan dalam bidang nilai dan identity, values and identities, serta pendidikan. Namun begitu, beta tetap menyeru supaya perhatian terus diberikan kepada bidang-bidang yang masih memerlukan pengukuhan, khususnya penglibatan komuniti dan literasi kewangan di kalangan para belia. Usaha masih saja diperlukan untuk bidang-bidang ini dilaksanakan secara berterusan. Pada masa yang sama, aspek pendidikan dan peluang pekerjaan juga mestilah terus diperkasa untuk memastikan pembangunan belia dilaksanakan secara seimbang.
1: Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik usaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk meneliti semula dasar belia negara dan strategi DBNS supaya dasar tersebut terus relevan untuk masa sekarang dan akan datang.
0: Dalam hubungan ini, beta menyarankan supaya penelitian tersebut terus sahaja dibuat berdasarkan dapatan terkini indeks pembangunan belia dengan juga mengambil kira perubahan landscape ekonomi, teknologi dan keperluan belia. Beta berharap usaha ini dapat terus melahirkan belia berwawasan dan ejen perubahan bertaraf dunia. Menyentuh mengenai program Khidmat Bakti Negara, PKBN pula, beta mengambil maklum mengenai pelaksanaan secara rintis program ini, iaitu

0: itu selama 6 bulan berbanding 3 bulan sebelumnya. Program Rintis ini pula turut diperkukuh dengan pengenalan dua modul baharu, iaitu Siap Siaga Masa Depan dan Program Pertahanan Awam. Pengenalan modul-modul ini dihasratkan untuk melengkapkan lagi pengisian PKBN, khasnya dalam pembekalan kepada para belia, kemahiran dan pengetahuan supaya mampu menghadapi apa jua cabaran. Sehubungan itu, Meta menyarankan supaya pelaksanaan program Rintis ini akan terus diteliti dan dinilai lagi keberkesanannya secara menyeluruh bagi memastikan PKBN benar-benar memberi impak berkesan kepada pembentukan jati diri dan disiplin para belia. Dalam kesempatan ini, Beta turut menyeru supaya lebih ramai lagi para belia turut merebut peluang untuk menyertai PKBN selaku ianya wadah bagi para belia untuk menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada masyarakat dan negara. Akhirnya, Beta dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan ke-21 kepada seluruh warga belia di negara ini. Beta berdoa semoga para belia akan terus dikurniakan kekuatan dan semangat suka berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan, Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta berharap semoga pengiktirafan ini akan menjadi pendorong kepada para belia untuk terus mencipta kecemerlangan.
1: Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Suri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkia, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkia. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Duka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi sambutan, dan Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan selaku timbalan pengerusi jawatankuasa tertinggi sambutan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Duka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh sambutan Hari Belia Kebangsaan sebagai wadah penting dalam mengiktiraf sumbangan, pencapaian dan penglibatan belia dalam pelbagai bidang. Ikrar belia dibacakan oleh 100 orang belia yang mencatatkan pencapaian dalam pelbagai bidang termasuk 3 orang belia kelainan upaya. Bacaan ikrar belia diketuai oleh Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Majlis disusuli dengan tayangan video memaparkan peranan belia merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Majlis juga diserikan dengan persembahan belia berbentuk lagu Suara Kita dan kuaya lagu patriotik belia, Belia Menuju Wawasan. Anugerah Belia Cemerlang dikurniakan kepada Dayang Fatin Afika binti Muhammad Asrul Sani, pengasas Parabela Studio, menerima

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. مفهومnya. Mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar. Maka, janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ibrahim AS berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji. Kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. صدق الله العظيم. مفهومnya. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi, bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanam

0: Tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu, dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, yakni untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan, serta sebutkan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila seseorang di antara kamu berada di waktu pagi, maka bacalah, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, serta kepadamulah, yakni semua akan kembali. Dan bacalah apabila berada di waktu petang, hendaklah membaca, Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadith riwayat At-Tirmizi.

membaca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya La

تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك dan seterusnya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dibaca sebanyak 40 kali. Zikir ini sangat elok dibaca beramai-ramai di antara waktu selepas sembahyang maghrib ke isya dengan dikepalai oleh imam masjid. Zikir yang terakhir iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok dibaca terus-menerus sehingga hampir masuk waktu isya.

وجيها وتشتكي.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Anda bersama menerusi ruangan salam subuh sehingga jam 7 pagi dan sebagai panduan kita bersama, azan fardu subuh akan berkumandang tepat jam 4.49 minit pagi.

Dalam hidup kita, tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan

kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah SAW